lakukan penyerahan simbolis di kantor Desa Lalang untuk 7 orang penerima. Roni menjelaskan bahwa penyerahan bantuan dipusatkan di satu lokasi dengan mempertimbangkan kondisi fisik para penerima manfaat. Bagi penerima yang memiliki keterbatasan fisik maupun yang tidak memungkinkan hadir ke lokasi, bantuan itu diantarkan langsung ke rumah atau ke tempat domisili. Dan bantuan pemakanan yang diberikan berupa beras 20 kg, minyak goreng, gula pasir, kecap manis, susu kental manis, ikan sarden, ikan roti. Selain itu penerima juga dapat bantuan sandang, itu berupa selimut dan kain panjang. Roni menyebutkan bahwa program bantuan tersebut ini merupakan kegiatan rutin pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan setiap tahun. Namun jumlah penerima dan nilai bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan melalui keputusan Bupati. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
7: Proklamasi.
6: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
8: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, di Mare Pede kesempatan kali ini, hari ini tanggal 21 ya Sobat Budaya, 21 Agustus 2026. Dan Sobat Budaya, informasi untuk Anda di mana hari ini juga tanggal 21 Agustus ini jadi salah satu hari penting sebetulnya bagi kepolisian di Indonesia. Di mana di tanggal ini, tepatnya 21 Agustus 1945, ini pasukan polisi Republik Indonesia resmi didirikan. Dan dilansir dari situs resmi Polri, tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas 1 Letnan 1 Polisi Muhammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia. Dan hal ini sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan juga pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Selain itu juga sebagai pembangkit semangat moral dan juga patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Usai pembentukan pasukan polisi Republik Indonesia pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno lalu melantik RS Sukanto Cokrodiatmojo ini jadi Kepala Kepolisian Negara. Itu Sobat Budaya sekilas tentang peringatan hari ini ya, hari pembentukan mana Polri itu ya dibentuk pada tanggal 21 Agustus ini. Itu Sobat Budaya, informasi untuk Anda, dan untuk itu tetap bersama Perumpada RRI. Sungai Liat, kembali kita nikmati lagu-lagu hiburan.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku nih cikari geo? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah bejalan ke kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul Pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
2: Ape ke Mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah Mai. Ngape Mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, Mai, dek ngaku po tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.
2: Tapi, ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah, Rom, gaya ketapok namun tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya hakiat duit lagi.
2: Men ya, pok dek besan, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suahaben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, deng kayak ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah Pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
2: Dek kawah ku nanya model tuh Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni arti ya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar ku ada penasaran.
2: Nah, iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, au mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mamai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah, pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama, Iga.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak kone, mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, udah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bentar ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

kebakaran hutan yang saat ini terjadi ya, melanda di Kalimantan. Ya, kita berharap tentunya semoga ya saudara-saudara kita yang saat ini terganggu ya secara sudah ya terkait dengan udara, pencemaran udara yang tentunya kita berharap cepat berlalu, dan penanganan karhutlah ya di Kalimantan ini dapat teratasi dengan cepat begitu ya. Ya, karena saat ini kualitas udara di Kalimantan ya dilaporkan juga mengalami gangguan sobat budaya, asap-asap dari kebakaran hutan di mana-mana. Dan untuk itu ini saya jadi pembelajaran untuk kita semua ya, karena saat ini musim kemarau yang tidak hanya Kalimantan ya yang berpotensi. Kita ingat beberapa tahun lalu di Sumatera juga terjadi kebakaran hutan, dan ya asap tebal itu sempat juga menyelimuti seluruh wilayah di Kepulauan Bangka Belitung akibat imbas dari kebakaran hutan di Riau, di Sumatera seperti itu ya, di beberapa daerah Sumatera khususnya Riau pada saat itu, bahkan hingga ke negeri tetangga ya, hingga ke negeri jiran Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Ini juga merasakan dampak dari karhutla yang terjadi di Indonesia. Musim kemarau saat ini memang kita rasakan agak sedikit mengganggu ya, bahkan sesak napas pun sering ya terjadi seperti itu ya. Banyak yang mengeluhkan juga gitu. Itu karhutla di mana-mana ya, di Kalimantan yang mengakibatkan dalam hal ini terjadi pencemaran udara seperti itu ya sobat budaya. Oke, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita ya, di musim kemarau saat ini. Tidak, kita mencegah jangan terjadi jangan terjadi yang namanya kebakaran hutan seperti itu. Puntung-puntung rokok, jangan membakar sampah seperti itu ya, lalu ditinggal. Nah, ini yang akan menyebabkan kerugian tentunya untuk kita semua nantinya begitu. Oke, baik sobat budaya, ngopi pagi sampai di sini, dan Anda jangan kemana-mana, nanti berubat beragam unsur budaya saya akan hadir untuk sobat budaya.

0: ya aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Kemana aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 70 tahun lebih telah berlalu sejak bambu runcing diangkat dan darah pahlawan tumpah di bumi Pertiwi. Namun, apa arti merdeka sesungguhnya di tengah deru modernitas hari ini? Di sebuah rumah sederhana, sebuah perdapatan kecil memecah keheningan sore.
1: Merdeka! Rasa kata tu cuma indah di spanduk kayak pidato pejabat bayi, toh. Lihatlah di ruas anen. Harga kebutuhan pokok naik. Nyari gawe, saro. Tu tetangga kita agi kayak makan sehari-hari, gesaro. Menidup agi susah. Apa yang pacak dibangga dari kemerdekaan?
2: Bukan cemtu, Bagas. Jangan judes siga. Tengok keadaan. Kemerdekaan tu kan artinya kita bebas dari penjajahan asing. Kita pacak kuliah, pacak berpendapat.
1: Bebas berpendapat, tapi dikit-dikit kena pasal. Atau saling serang di media sosial gara-gara beda pilihan. Cemtu maksud tau. Bebas dari penjajah luar, tapi kita dijajah kayak kemiskinan, ketergantungan ekonomi sendiri. Untuk apa merdeka merakyat kecil tetap gigit jari, ngerapai

0: Bagas. Cuk Atok. Kene cuk. Duduk pe Atok ne.
1: Eh. Atok. Maaf Tok. Bukan maksud Bagas dak menghargai perjuangan Atok dulu.
0: Bagas. Dulu waktu Atok umur kami. Udara yang Atok hirup rasanya bau mesin, bau darah. Kami lu dak di baju bagus, Gas. Dak di HP di kantong macam Ika sekarang nih. Makan ge dulu Atok sekali sehari. Tuh ge ubi rebus. Tapi kata udah, apa yang buat kami merdeka saat itu?
1: Apa itu?
0: Bukan karena kami nela hidup senang, Jo. Dak di sama sekali. Kami tahu. Setelah penjajah pergi, tugas kami jauh lebih berat. Kemerdekaan bagi kami hak kek nentukan nasib sendiri. Dan hak kek bersatu memperbaiki keadaan. Dulu musuh jelas tuh, Ade Serdadu, ya pakai senapang. Nah, musuh Ika hari ini, dek geliat. Tapi Ade didiri kak sendiri, kek sistem kita ini.
2: Jadi maksud Atok nih, musuh kita sekarang nih dari dalam negeri kita sendiri, Otok?
0: Bener, cucu-cucu Atok. Korupsi. Ika tahu lah, langeng ngerogoti hak rakyat sekarang nih. Udah itu rasa egois yang buat orang muda dipecah belah. Kayak yang namanya hoax. Udah itu layar HP Ika lu. Udah sekarang cuk. Mudah orang nak mecah belah. Ketidakadilan sosial. Kayak sikap apatis. Hah, putus asa. Macam yang barusan Bagas umong tu. Nah, itulah semua bentuk penjajahan gaya baru.
1: Jadi mereka hari ini nih bukan berarti hidup langsung sempurna atau?
0: Bukan. Merdeka itu lapangan pertandingan yang dibuka seluas-luasnya. Dulu Atok yang buka pintu gerbang tuh taruhannya awe cu. Nah sekarang tugas Ika lah yang ngisi halaman rumah Indonesia nih. Kalau rumah lagi kotor, oh disapu be same-same. Bukan dicaci maki. Udah ditinggal pergi. Dibiar tetap kotor, kira-kira masuk akal dah.
2: Atau bener, men kita cuma ngeluh tanpa peduli pada lingkungan sekitar, kayak sesame, yang berarti kita menyia-nyiakan kebebasan yang lah diberi kayak pahlawan-pahlawan kita. Merdeka tuh artinya tanggung jawab.
1: Oh lah, Tok. Maaf Bagas tadi, Tok. Bagas sadar, marah-marah di ruang kosong tidak akan mengubah keadaan. Kalau pemuda cuma nuntut tanpa kerja nyata, tidak peduli kayak keadilan sosial di sekitar, sama bayi ngebiarkan Indonesia nih dijajah kayak ketidakpedulian no, tuh.
0: Ah, tentulah cuk, cuk. Api kemerdekaan tuh gak pernah padam. Dia hanya berpindah tempat bayi. Dulu di tangan Atok kayak kawan-kawan Atok. Ah, sekarang api itu ada di tangan Ika-Ika Mila. Jaga persatuan, lawan ketidakadilan, kayak apa yang lawan, kayak karya, terus kepedulian. Merdeka itu bukan keadaan, Jo, tapi perjuangan yang tak pernah usai.

Kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah akhir, melainkan sebuah fajar yang menuntut kita untuk terus bekerja dan terjaga. Penjajah fisik telah angkat kaki, namun mengisi kemerdekaan dengan keadilan, kejujuran, dan kemakmuran adalah tugas kita yang hidup hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: kinanginanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datang.
2: Lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut, kipok wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamayar, Mayo.
2: Kau lagi, Rom.
0: Lah malak kau, aku dah. Deng lah dumpet kau tuh, lalu kau buang, belah. Dek di suara isi, isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-mat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue, dek.
2: Au, bi.
0: Oh, au lah, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, bi, ni. Mau diwe, bi, oh.
3: Au lah, dek. Adi yang muat. Tapi, ge, banyak. Kurang nitip.
2: Nyaman, Rom.
0: Nyube, mai, bagi kue. Udah gasari, ni, mai, oh.
2: Nyaman, loh.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman kelapa ke dadek, mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom? Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gue, Pok nabi.
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
2: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak, Leo?
3: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket.
0: Mantap
3: Rom. Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah bi kelakan keracun.
2: Nyepok racau gak Rom. Awak lah lama berjual kue nih biok.
3: Pun kue ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah, Bi. Nanti, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ni jadi dek, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
2: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue peli.
0: Oh suka ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi, kue ni tetap ade. Pacak kan makan mai.
3: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sampai tahu kita dek tahunya bi, umur.
2: Aduh Rom, Rom, kuasa-kuasa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
3: Berapa ya kak makan semua, nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
2: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, Karung, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku, gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom, Karung.
4: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian mai, Rom apa kata ikat tadi ya, kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam ke kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadi lah, oh, kue gak seng renyam lah gue kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ingin-ingin nih, kayak kencah kupai.

Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini Sobat Budaya masih bersama saya Wanda Sonalham, dan selamat pagi untuk yang baru bergabung, dan terima kasih ya Anda terus stay di 4 RRI Sungai Liat.

Ya baik Sobat Budaya, Nusantara ini memiliki beragam tradisi penyegar dan juga seperti penurun panas alami ya. Panas dalam atau demam ringan seperti itu yang ya saat ini berpotensi ya, apalagi di musim kemarau ya terjadi gitu ya. Yang ini diwariskan secara turun-temurun menggunakan bahan-bahan rempah ya bahan-bahan lokal hasil hutan lokal yang ada di Nusantara ini Sobat Budaya.

Ya, sebut saja misalnya seperti air kelapa muda yang sering kita jumpai, sobat budaya ya. Ini dapat mengembalikan cairan tubuh dan juga elektrolit yang hilang akibat cuaca terik seperti itu ya. Nah, sobat budaya, apa selain air kelapa muda itu juga ada yang dijual nih ya, wedang jahe itu ya, yang dapat menghangatkan pencernaan, melancarkan peredaran darah dan memicu keringat untuk menurunkan suhu panas. Itu wedang jahe. Terus juga ada air serai dan madu, ini meredakan tenggorokan kering dan panas panas dalam secara alami. Itu obat-obat itu artinya memang sudah digunakan sejak dulu ya sobat budaya. Ya di tanah air di Indonesia begitu, di Nusantara. Nah, sebut kalau bicara panas dalam ya, di mana panas dalam ini kondisi yang ditandai dengan gejala berupa sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, sariawan. Nah, biasanya ini sering terjadi pada saat musim panas seperti itu ya. Mudah sekali untuk terjadi begitu. Nah, ini untuk mengatasi ya, kita bisa coba beberapa produk obat panas seperti apa yang ada di pasaran ya, atau juga tentu dengan obat-obatan tradisional ya, seperti tadi air kelapa muda, wedang jahe, air serai dan madu ya. Kalau perawatan luar itu ada lagi sobat budaya, seperti beras kencur yang dibalur di perut atau dada untuk apa? Untuk meredakan meriang dan juga panas badan. Terus juga kompres daun hibiskus, kembang sepatu atau sirih yang ditempelkan di dahi ya, guna mendinginkan suhu kepala secara tradisional. Itu sobat budaya, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita coba begitu ya sobat budaya, untuk daya tahan tubuh kita di musim-musim seperti ini. Nah, ada lagi yang paling manjur itu sebetulnya juga menjaga stabilitas tubuh ya, dengan air putih sobat budaya. Air putih ya, air putih ini, konsumsi air putih dalam jumlah banyak ini cukup begitu ya. Ini akan membantu juga mencegah dehidrasi dan memfasilitasi pengeluaran racun dari tubuh kita. Jadi demam sobat budaya ya, ini sangat tidak nyaman ya. Dalam hal ini ya penting untuk diingat ya, meskipun cara-cara ini ya efektif untuk demam ringan, selain kita dengan obat-obat dokter seperti itu ya sobat budaya, dan konsultasi ke dokter. Tapi secara alami tentunya alam kita Nusantara ini sudah mengajarkan bagaimana menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh seperti itu ya, melalui apa ya, obat-obat alami. Anda ingat dulu Anda sering kalau badannya panas masih kecil dikompres sama air hangat begitu ya, ditempelkan handuk. Itu saya mengalami juga, yang telah ya handuk yang dibasahi air hangat ke dahi, ketiak, atau juga lipatan paha seperti itu. Nah, itu sobat budaya ya. Dan yang pasti istirahat juga cukup. Ya, kalau obat alami, obat herbal, katakan seperti itu, misalkan seperti jahe, bawang putih ya. Jahe tadi sudah dibahas ya, untuk mengurangi peradangan, memberikan efek penenangan. Bawang putih itu ya punya sifat antibakteri dan antivirus. Nah, ini dapat dikonsumsi secara langsung sobat budaya, atau dioleskan ke telapak kaki. Terus juga sup ayam. Jadi kombinasi antara hidrasi, nutrisi dan efek antiinflamasi ini, menjadi sup ayam ini sebagai makanan yang ideal saat demam. Kalau Anda di rumah sakit pasti ada sup ayam gitu ya. Terus juga madu yang pasti, daun kelor, bawang merah juga begitu ya. Kalau bawang merah itu irisan bawang merah yang dibalur ke telapak kaki, ini dengan minyak telon, itu dipercaya juga oleh
orang-orang di Nusantara ya, ini dapat membantu melancarkan sirkulasi darah.

0: Tuh, wah,
1: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cun nih, Mai, yuk. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
2: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
1: Sibuk tah, apa, ge?
2: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Anok, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi ribonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kek Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng Rom.
1: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada basi bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai. Ngeracau ketak kari Mai.
2: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
1: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari Mai? Lala Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
2: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gek sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
2: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dijubur ku deh, Mai.
2: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktir ku, Pok, Rom.
1: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
2: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok, nih, Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala, Pok, nih, Mai. Wew.
2: Rom. Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kita Mai.
2: Ya Rom.
1: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
3: Orang ambil anak tu.
1: Mai.
2: Rom, kau ngeri Mai.
3: Anak.
1: Oh, mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
2: Ada.
1: Nyangka kanan Mai. Gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai. Tidak kawa ada Mai.
3: Iya
1: Mai. Tidak kawa ada
2: Mai. Apanya Rom, nasib kita macam ni Rom. Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila Rom.
1: Mati lah Mai.
2: Pok nih Rom. Sekuah. Kapan tah? Lu Rom.

0: Matilah mic lah ite mic, matilah mic. Udah kawa mic.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna. Lah jangan mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Udah cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
1: Lagi ada dak mai.
2: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
1: Apa?
2: Yalah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
2: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
1: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudah dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai. Letek ku mai. Aduh mai, petmen.
2: Letek Rom. Kemarin di usai asu. Aduh, di peluntang ru es dikejar bayi.
3: Ya Allah.
2: Neh lah dikejar orang gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
1: Lah ngapain buli mai gara-gara ku mai.
2: Matut pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih ku mai.
2: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes pok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikirku di mana uto mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
2: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
2: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira mang itu
2: kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
1: Dek adeh nyaman lah. Agi cakepku selangit-langit be mai. Ngeri nyerbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekerianya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
2: Gile gile macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai oh.
2: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, mai, yuk.
2: Kena po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nge leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asen nyabe, ku nge, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
2: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
2: Oh, nian. Hah? Saya Rom undang-undang ya, Rom. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah, Mentua, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN, kata.
2: Oh,
1: si kok deng P, Mai. Dia banyak, enggak?
2: Oh, lah pun, eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
2: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayaknya ningok tadi tu.
2: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: Lah ngapain poli ke ketawa tuh Mai?
2: Apalah ada yang sensor Mas Ega orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
2: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama Perumpar RRI Sungai Lian di kesempatan kali ini. Dan saya Wanda Sonalha masih menemani Anda yang saat ini 39 menit tak berlalu dari pukul 9 Sobat Budaya. Yap, kita lagi di berubat ya. Kita bahas tadi berkaitan dengan obat-obatan di musim panas ya. Musim panas saat ini rawan penyakit ya, seperti misalnya yaitu panas dalam, penyakit-penyakit yang sering kita anggap ringan tapi sebetulnya cukup mengganggu aktivitas, seperti itu ya Sobat Budaya.

Ya baik Sobat Budaya, waktu aku Wanda Sonalham juga pamit undur diri yang nanti di kesempatan kali ini. Sobat Budaya, makasih yang last di perempat RRI Sungai Liat. Dan ya aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Heilung, dass du an deiner

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026

Dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @Bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
3: Omai, apa cerita lagu ni Mayo?
4: Cubela datang ke negeri kami.
5: Betetlah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari pemakan Rom. Kue apa ge yo?
3: Kamayar Mayo. Kalah gi Rom.
6: Lah malak kawah aku dah.
3: Deng lah dumpet ka tu, alu ka buang be lah. Dek di suara isi isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit amai. Iyalah pona, kita ke mana nih?
5: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
3: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Mai, wadaw. Tua jual kue, Mai. Kita ke situ, Mai. Yo, pat-mat, Mai. Perut lapar nih, Mai.
5: Oh, lah, Rom. Makan kue belah kita, Rom.
7: Nak beli kue, Dek.
5: Au, Bi.
3: Oh, au lah, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau diwe, Bi, o?
7: Au lah, Dek. Ada yang muat. Tapi, Ge, banyak kurang nitip.
5: Nyaman rom.
3: Nyube mai bagi kue Nagasari ni mai yo.
5: Nyaman lo.
3: Dia usah noega nyebut nyaman na. Kelapa ke dadek mai.
5: Apa lagi rom? Malek ndak jadi rom. Neha. Nyaman.
3: Kelapa ngerasa mai. Tapi ku nak nyube keruket lo mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
5: Deng lah rom. Makan-makan lah. Deng kek biseng lah.
3: Oh bi.
5: Apa ya?
3: Kue yang dijual nih. Kue khas kita gak leo?
7: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem. Kruket.
3: Mantep rom.
7: Yot. Nih lembut ubi nih. Nagosari. Banyak nih. Nih lakso wade. Pantia wade.
3: Lembut ubi nih. Bukan dari ubi kasesa tuh kan bi o. Mati lah bi. Kelakan keracun.
5: Nyepok racau gak rom.
3: Oh, lah lama berjual kue nih biok.
7: Punku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
5: Kue gila bi nih biok.
3: Ngapa bi tidak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
7: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
5: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
7: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
3: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi o? Oh, kau ni nak buat kue apem ni bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
5: Nak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
3: Oh suka yuk kue mai. Kak denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kak nyupa bi ke?
3: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
5: Aduh rom, ku asese kesambet men pok ngomong serius cemni rom.
3: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
7: Berapa ya kak makan semua nak?
3: Berapa ya kak mai?
5: Ku lemet dua. Apem ziko yat dua. Lime jadi bi ku bi.
3: Lime banyak. Karung berapa banyak, rom? Kepok mai lime mai yo. Ku gayanya 18.
5: Wah rom. Rom karung.
8: Wah matailah rom. Rom sampai ya tiga rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian mai. Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah o. Kue seng renyap lah gue kek mai kek rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih. Kek gancah kupai.
9: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Selamat siang Sopradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Dan tentu kayak Kuyuk Regina yang hadir lagi dengan Tika di kesempatan hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 sampai jam 3 kelas Sopradi. Oh. Nah, di awal kebersamaan kita kali ini di Pemakan Nusantara. Tentu kali ini di Pemakan Nusantara aku punya sate bulaya Sopradi, sajian khas Lombok yang lezat dan syarat sejarah. Nah, di balik kesederhanaan, sate bulayak nyimpen perpaduan rasa yang kaya serta sejarah panjang dari dapur masyarakat Lombok. Jangan mengaku sebagai penggemar sate sejati belum mencicipi sate bulayak, salah satu kuliner andalan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekilas, sate memang tampak seperti sate pada umumnya, tapi yang membedakannya adalah bumbu Sopradi, benar-benar lezat dan kaya rasa. Bahkan tidak jarang, orang justru menghabiskan bumbu sampai tetes terakhir, meski sate lah habis. Sate sendiri lalami jadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia. Hidangan berbahan dasar daging yang ditusuk dan dibakar nih bisa ditemukan di hampir seluruh penjuru Nusantara dengan beragam variasi sesuai daerah. Sejumlah versi tentang asal-usul sate pun beredar. Salah satu versi yang paling populer menyebut bahwa sate merupakan adaptasi dari kebab, makanan khas Timur Tengah.

0: Dan seperti dalam buku Balinese Food, The Traditional Cuisine and Food Culture of Bali, Vivian Krager menjelaskan bahwa kata sate berasal dari bahasa Tamil, satay, yang berarti daging. Istilah ini merujuk pada potongan daging berbumbu yang dipanggang di atas tusuk kayu, terus dicelupkan ke dalam saus sebelum disantap. Orang-orang Tamil diyakini terinspirasi dari cara ngolah daging kebab khas Turki dan Arab yang diperkenalkan oleh para saudagar Arab ke Asia Selatan. Selama era perdagangan antara abad ke-7 sampai ke abad ke-14, dan terutama pada gelombang terbesar di abad ke-19. Budaya ini turut dibawa ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Para pedagang Tamil yang singgah di berbagai wilayah Indonesia memperkenalkan teknik masak nih yang terus bertransformasi jadi sate, salah satu hidangan olahan daging yang kini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kuliner asli Indonesia. Kepulauan Indonesia fakta memiliki sejumlah besar sate dalam berbagai bentuk dan kombinasi daging, serta spesialisasi sate regional yang dipengaruhi oleh gaya dan bahan masakan di daerah. Di Indonesia, ada begitu banyak jenis sate yang dikenal luas, mulai dari sate Padang, sate Madura, sate Marangi, sate Buntel, hingga sate Lilit. Salah satu yang tidak kalah menarik adalah sate Bulayak, sajian khas dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hidangan ini dinamakan macem tuh karena disajikan bersama bulayak, lontong beras ketan yang dibungkus daun aren atau enau. Secara tampilan dan bahan, sate khas Lombok ini memang mirip dengan sate pada umumnya, terbuat dari potongan kecil daging ayam, sapi, atau jeroan yang ditusuk dan dibakar. Tapi keunikannya terletak pada bulayak, lontong mungil berbentuk mengerucut yang dibungkus secara spiral. Untuk menikmati ya, daun pembungkus perlu diputar terlebih dahulu sesuai dengan arti kata ya, bulayak yang berarti memutar dalam bahasa lokal. Tekstur bulayak terasa lebih lembut dibanding lontong biasa, dengan cita rasa gurih dan aroma khas dari daun enau. Saat dibuka, keharuman langsung nyambut, menambah daya tarik dari hidangan sederhana ini. Kelezatan lainnya datang dari bumbu kacang yang menyertai. Dan seperti bumbu sate pada umumnya, saus ini dibuat dari kacang tanah yang disangrai, terus ditumbuk dan dimasak dengan santan, kayak berbagai rempah seperti ketumbar, jinten, bawang merah, bawang putih, lada, kemiri, cabai, dan jeruk, air jeruk nipis pradi. Rasa akhirnya mengingatkan pada bumbu kari, tapi dengan sentuhan pedas yang lebih menonjol, karakter khas dari masakan Lombok yang kaya rasa. Nah, untuk menikmati sate khas Lombok nih, cukup buka daun yang melilit bulayak, terus celupkan lontong tuh ke dalam saus kacang. Perpaduan antara gurih bulayak dan pedasnya saus kacang menciptakan kombinasi rasa yang sederhana namun memikat. Di balik kelezatan sajian nih, tersimpan sejarah yang cukup panjang. Pada awal, sate bulayak dibuat oleh masyarakat Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Sate ini disiapkan pada saat odalan atau upacara keagamaan umat Hindu di pura. Nah, sejalan dengan catatan tentu, laman resmi pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyebutkan bahwa hidangan ini lama dikenal oleh masyarakat dan jadi bagian dari upacara adat. Berbeda dengan penyajian saat ini, dulu sate bulayak dihidangkan bersama sahur atau parutan kelapa berbumbu, kacang kedelai, dan urap jambah. Semua sajian disusun di atas dulang, lalu ditutup dengan tebolak atau tutup saji khas Lombok yang dihiasi kaca cermin dan kerang. Elemen hiasan tupon memiliki makna simbolis. L. Pangkatali, Perantata Humas Pelaksana Lanjutan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat jelaskan bahwa kaca cermin dimaksudkan sebagai pengingat bagi penyantap agar tidak berlebihan hingga kekenyangan yang dipercaya dapat menimbulkan penyakit. Di saat yang sama, cermin juga mengajak untuk bersyukur karena makanan yang disajikan adalah karunia dari Sang Khalik. Sementara itu kerang melambangkan kematian, sebuah pengingat akan kefanaan hidup. Nah, kedua media antara cermin dan kerang nih ngasih peringatan jangan terlalu banyak makan apegi sampai sakit akibat kematian yang datang menjemput. Nah, tu makna sepradi. Oke, nah akibat perkembangan globalisasi, nilai-nilai filosofis yang menyertai sajian ini perlahan terkikis, bahkan nyaris punah dimakan zaman. Kelengkapan menu pun tak lagi seperti dulu. Sayur, urap jambah, dan kacang kedelai tidak lagi ditemukan. Yang tersisa hanya sate dari daging kambing atau sapi, bumbu kuah, cabai hijau, dan bulayak. Nah, meski demikian, sebagai kuliner khas Lombok, sate bulayak tetap sayang untuk dilewatkan. Menemukannya pun tidak sulit, penjual sate ini bisa dijumpai di berbagai sudut kota Mataram serta di sejumlah objek wisata. Nah, Sepradi, itulah dia pemakan Nusantara kita siang hari ini. Ade sate bulayak, sajian khas Lombok yang lezat dan syarat sejarah. Oke, Sepradi, jam 11 Watt nih. Kelak kita lanjut di UMKM kita, tapi sebelumnya saat aku sampaikan dulu untuk Ika kabar bubble.
1: Oh, non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong ngarial.

Selamat siang Sapradi Sahabat Budaya. 1234 guru P3K Babel berpeluang jadi PNS fiskal daerah di proyek Siringan. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut rencana pemerintah pusat mengalihkan status guru P3K jadi PNS pada 2027. Kebijakan dinilai meringankan beban fiskal daerah. Saat ini Pemprov Babel nanggung 1234 guru penuh waktu dan 865 guru P3K paruh waktu. Total 2099 tenaga pendidik yang pembiayaan selama ini jadi tanggungan APBD. Ini benar-benar berita bagus, ada kepastian teman-teman guru mengabdi ke negara secara penuh jadi PNS. Kata PLT Kepala Dinas Pendidikan Babel, Yudi Suhas Sri. Yudi nyebut proses administrasi tidak sulit karena data guru lah tercatat di sistem BKN. Tinggal ngubah posisi ya. Sekarang tinggal tunggu juknis dari Kemendikbud dan Menpan RB. Senada, Menteri Pan RB Rini Widiantini menyampaikan P3K guru paruh waktu akan diangkat jadi penuh waktu di 2027. Dan P3K guru juga dikasih kesempatan ikut seleksi PNS awal 2027. Hal ini direncanakan agar P3K guru paruh waktu dapat diangkat jadi penuh waktu pada 2027. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional 526.689 formasi. Sekian kabar Babel, jam 11 siang Kekuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
2: Oh bi setik, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
3: Tai pau begereng.
4: Omai, oh nyaman kamar kan omai yo. Bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belayar ke pulau kapuk mai.
5: Syukurlah Riki narom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka Rom.
4: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
5: Duh, kan bener nian. Kamar kane ini kapal pecah. Besak dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah Rom.
6: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kane mai.
4: Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku ge nak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kawan tuku mayo.
5: Dek pasel gurom banyak iya. Iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
4: Bukan ne mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah? Tengok lah kalah.
5: Yo.
4: Kalah kamar kare mai.
5: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
4: Dek ki ade mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ne mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
5: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih rom, rom.
4: Masya Allah, panjang lidah kan emai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
5: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, rom.
4: Macam kamar kan emai yuk. Tapi bener pulih kata kamar.
5: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
4: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
5: Tidak ingin aben, Mayat.
4: Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja,
5: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
4: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
5: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya, Siti Trompak.
4: Iya lah mai, diem-diem, jangan kayak bising ni gak. Mati lah mai, mai, jenaknya mai.
5: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
4: Tak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayi yang tahu mai yuk.
5: Orom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
4: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
5: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
4: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
5: Ngapa, Rom?
4: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak bergaya, Mai.
5: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
4: Anok, Mai, bik tuh pokoknya, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
5: Oh, bagus, sek, Rom. Jadi motivasi, Rom.
4: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
5: Siapa, Rom, nama ya?
4: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mayo.
5: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
4: Ao, Tai Pau Begereng.
5: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
4: Ao, nian, Mai. Cube ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi, men kita manggil anak.
5: Ao, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ah. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada taida.
4: Jurok kan deh mai.
5: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
4: Aok pulih mai yuk. Sikok deh mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temango mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perutku mai.
5: Apa hal Rom?
4: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
5: Ah.
4: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo?
5: Ah.
4: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turup T Mai. Tai Pau Begereng.
5: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupanya gak ada yang lebih budu dari Kak Romo.
4: Gak nih Mang, memang Mai. Kurang asem mah gak nih Mai. Gak sahabem, gak ngulok ke nih Mai. Keliwat memang gak nih Mai.
5: Taipau begereng, Taipau begereng.
4: Sampai kayak kalah Mai, Taipau begereng gak Mai. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
5: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh. Anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tahu judo kayak Pok Rom.
6: Dek kawaku.
5: Bukan, sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
6: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
7: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Nih sobat di sahabat budaya, lagi Kekuy Regina di sini dengan Tika di UMKM kita kali ini. Sebelum kelak kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liato. Nah, di UMKM kita kali ini ada Explore Bubble 2026 digelar 28 sampai 30 Agustus. Pemprov dan BI dorong UMKM naik kelas. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bersama Bank Indonesia siap gelar Explore Bubble 2026 puncak pada 28 sampai 30 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bubble Ari Primajaya berharap ajang ini jadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya bagi pelaku UMKM. Nah, menurut Ari, dukungan berkelanjutan dari Bank Indonesia jadi semangat bersama untuk mewujudkan masyarakat Bangka Belitung yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Sekali lagi, untuk pelaksanaan Explore Bubble dengan tagline Harmoni Serumpun Sebalai menuju bubble berdaya dan berkelanjutan. Sementara itu Kepala Perwakilan BI Bubble Romi S. Tamawiwi menyebut Explore Bubble 2026 dirancang melalui sinergi program pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bank Indonesia tidak mau berjalan sendiri di mana merangkul berbagai pihak terutama pemerintah daerah provinsi serta kabupaten kota. Program-program daerah disinergikan dalam bingkai Road to Explore Bubble sebagai pre-event, ujar Romi. Nah, pembukaan resmi akan dilaksanakan pada sore hari 28 Agustus 2026 rencana dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama pimpinan daerah dan tokoh masyarakat. Nah, acara ini juga diselaraskan dengan peringatan HUT RI termasuk pawai tingkat provinsi di daerah alun-alun. Diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kemeriahan acara. Oke, seperti telah di UMKM kita ya, di mana Explore Bubble 2026 digelar 28 sampai 30 Agustus. Pemprov dan BI dorong UMKM naik. Ya sobradi, jam 11.49 menit suat nih sebelum kita gabung untuk ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat sesaat lagi. Kita dengarkan dulu pilihan lagu-lagu religi islami nganti siang hari, Kak.

0: Sebenarnya di sahabat budaya selanjutnya kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.
1: Ataupun juga mengikuti ibadah sholat Jumat atau siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan tentu untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, berikutnya kita segera terhubung dengan rekan kita Mustomi Ahmad dari Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat di hari ini. Tommy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos 1 RS Sungai Liat kembali hari ini melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, yang mana saat ini sudah memasuki beduk dan azan maghrib, azan sholat Jumat, dan mengapa langsung kita ikuti sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بدعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadirin jemaah sidang Jumat Masjid Agung Rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah berupa salat Jumat berjemaah. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Khatib mengajak pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita pada saat ini berada di awal bulan Rabiul Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal itu ada salah satu hari. Ada satu hari yang di situ orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung, manusia mulia lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mayoritas memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu bahwa pada bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa mengenang peristiwa bahwa beliau lahir pada tahun pada bulan itu. Kata salah satu ungkapan para ulama, Rabi akbal alaina marhaban bir Rabi Rabiuna yadhkuru man jahula billahi wasi. Rabiul Awal telah datang. Rabiul Awal telah datang, Rabiuna nadzkuru. Sementara Rabiuna keberuntungan kita. Kesenangan kita yaitu nadzkuru man jahula billahi wasi. Menyebut orang yang posisinya di sisi Allah yaitu sangat luas. Derajatnya di sisi Allah yaitu sangat tinggi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema pada kesempatan siang hari ini yaitu nikmat terbesar, karunia terbesar yang sering dilupakan.

0: Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna, sungguh telah memberikan anugerah yang sangat besar, yang sangat tinggi. Saking dari besarnya anugerah itu Allah ungkit. Apa itu anugerah yang paling besar? Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Anugerah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, hanya diberikan kepada orang yang mukmin. Apa itu anugerah? Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika di tengah-tengah mereka diutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang paling besar, anugerah hadiah yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Bukan sehat, bukan harta, melainkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pantas bergembira, kita pantas senang atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, diutus Rasulullah dari di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka, yaitu dari manusia. Yatlu, apa tugasnya Rasulullah? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan, mengenalkan tanda-tanda kebesaran Allah, membacakan tanda kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, yatlu alaihim ayatihi, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Allah, Rasulullah ajarkan, Rasulullah sucikan mereka. Wal hikmah, dan Allah ajarkan hikmah, ajarkan ilmu kebaikan. Wa innahu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya termasuk orang yang sesat, walaupun sebelumnya mereka orang yang sangat hina. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dari besarnya Allah mengungkit pemberian itu, padahal Allah melarang mengungkit pemberian itu di dalam ayat yang lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, wahai manusia, jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengungkit. Tapi saking dari besarnya posisi Rasulullah sebagai hadiah untuk orang mukmin, diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah telah dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sebagai anugerah, Rasulullah sebagai fadal, sebagai rahmat. Dalam surah Yunus ayat yang ke-58 Allah berfirman. Apa kata Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Katakan fa bidzalika falyafrahu, maka dengan karunia dan rahmat itu bergembiralah. Kita diperintah oleh Allah untuk bergembira. Maka dari itu kita bergembira atas lahirnya anak kita, ulang tahun, bergembira. Ada ulang tahun 17 Agustus, kita bergembira. ulang tahun Sungai Liat kita bergembira. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lahir. Kata dalam sebuah ungkapan, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Seandainya kata Allah, seandainya bukan karena kamu Muhammad, tidak aku ciptakan alam beserta isinya ini. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari itu ayat yang tadi bahwa fadl karunia Allah itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas bahwa karunia Allah itu adalah ilmu, sedangkan rahmat dari Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Khusus orang mukmin anugerah terbesar tapi umum untuk seluruh alam adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka sepantasnya kita bersyukur, bergembira atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cinta kepada kita, Pak. Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya. Bahkan ketika surah Ad-Duha ayat yang kelima Allah turunkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, nanti di hari kiamat akan membuat Tuhanmu, Rabbmu akan memberi apapun yang kau minta, yang penting kamu ridha wahai Muhammad. Diberi oleh Allah, yang penting Rasulullah ridha. Ketika ayat itu turun, lalu apa kata Rasulullah? Wallahi la arda wahidun min ummati finnar, demi Allah aku tidak ridha satu daripada umatku ada di neraka. Rasulullah tidak ridha. Jadi keinginan Rasulullah semua umatnya masuk surga. Maka dari itu kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yaitu perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak nanti mendapatkan pertolonganku di hari kiamat, mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat. Solawat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tentu kita tahu di dalam solat, ketika tahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu wajib dibaca. Ketika tidak dibaca, solat kita tidak sah. Tapi di luar itu, perbanyak solawat. Semakin banyak solawat yang kita baca, semakin banyak peluang kita mendapatkan pertolongan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu kita menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perintah-perintah yang berat yaitu wajib, ada perintah yang ringan yaitu sunnah. Perintah yang ringan, apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia sungguh telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta kepadaku, dia bersamaku nanti di surga. Rasulullah mengajarkan tadi ayat yang saya baca, mengajarkan cara hidup, mensucikan. Satu contoh sebagai penutup daripada khutbah ini, Bilal bin Rabah yang dulu orangnya sangat hina, dijual di pasar, lalu dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, tokoh kafir pada waktu itu. Dibeli, kemudian Bilal bin Rabah mendengar ajaran yang sangat cocok untuk dirinya, karena dirinya orang hina, orang hitam,
1: seorang budak yang tidak ada yang memuliakan, tapi ada agama yang memuliakan. Di sisi Allah hanya ketakwaannya, baik yang warna kulitnya hitam ataupun putih, semuanya di sisi Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Bilal masuk Islam, diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf disiksa setiap hari, disiksa, disiksa di gelandang, di padang pasir, di tengah panasnya teriknya matahari disiksa. Kemudian diambil oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah, ketika sahabat Bilal menerima hadiah dari Allah berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didapat oleh Bilal? Bilal di dunia sangat mulia di sisi Allah, menjadi tukang adzannya Rasulullah. Ketika Fathu Mekah, Bilal yang dulu digelandang di padang pasir, Bilal naik ke atas Ka'bah, naik ke atas Ka'bah mengumandangkan adzan yang dulunya hina. Sekarang ketika Fathu Mekah, Bilal menjadi orang yang tinggi, menjadi orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat apa yang didapat oleh Bilal? Bilal ketika Isra Mi'raj Rasulullah mendengar percikan air yang terkena sandal, lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bunyi apa itu wahai Jibril? Lalu Rasulullah, malaikat Jibril menjawab, ini bunyi suara sandal Bilal. Orangnya masih hidup di dunia, tapi suara sandalnya terdengar ke surga. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah ketika dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyak selawat kepada Rasulullah untuk meraih syafaatnya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, baik yang ringan, menghidupkan ketika kita masuk WC, mau tidur dan lain sebagainya, menjadi kehidupan sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bersama Rasulullah nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum ma fihi bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: News Supradi selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelas saat kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain. Tradisi Mulud Adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati

0: sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang. Ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
1: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga kita.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi gimana untuk
1: cuaca di sana, Noel?
0: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas
1: terik. Sama sih.
0: Iya.
1: Sama banget di Padang juga.
0: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana? Apakah Uni?
1: Alhamdulillah sudah hadir.
0: Sudah hadir ya.
1: Narasumber kita di studio siang hari ini.
0: Baik.
1: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu, Noel?
0: Boleh. Silakan.
1: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
2: Iya, iya.
1: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
2: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
1: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
0: Banang gitu. Ameh Munggu Sakato ya. Nah, begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
1: betul,
0: ya, siap.
1: Betul.
0: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
1: Baik, siap.
0: Baik. Oke. Deh. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
1: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh, Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya.
2: Yeah.
1: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
2: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
1: selendang
2: Padang.
1: Gadang.
2: Iya.
1: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
2: iya,
1: ya
2: untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
1: untuk
2: barale.
1: Pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati,
2: iya,
1: sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
2: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
1: Iya.
2: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
1: Pemedangan.
2: Pakai kayu, pakai kayu.
1: Oh, pakai
2: kayunya
1: kayu.
2: Dibikin panjang.
1: Oh gitu.
2: Di rentang di ragang namanya bahasa
1: di
2: Padang
1: ragang, kan. Di regang ya.
2: Di regang, ya. Nah, itu dijahit pakai tangan ini.
1: Kalau untuk satu selendang ini Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
2: Lebih dari sebulan.
1: Lebih dari sebulan.
2: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
1: Oh. Oke. Okay. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
2: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
1: Oh, pakai besi juga.
2: Iya.
1: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
2: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
1: Udah
2: kan?
1: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
2: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
1: Udah turunan ya?
2: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin barale itu.
1: Betul.
2: Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
1: Oke. Yang pasti turun-temurun
2: ya,
1: lah.
2: Bisa bikin baju, bisa bikin terompah, sendal, ikat tas.
1: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain. Bisa
2: ada.
1: Dilihatkan
2: ada
1: ke
2: banyak ini.
1: Pendengar
2: ada baju,
1: kita dan pemirsa.
2: Ada baju, ini baju ini.
1: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
2: Disulam pakai benang emas.
1: Disulam pakai benang emas. Oke, okay, yeah. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
2: Iya.
1: Kalau baju?
2: Baju sekitar 15 hari.
1: 15 hari karena memang tidak full ya.
2: Nah, bunganya kan enggak banyak.
1: Betul. Kalau selendang, selendang gadang itu
2: penuh.
1: Full banget iya. Itu ya. Oke. Okay.
2: Udah lagi nih.
1: Ya, ya, boleh.
2: Boleh kan? Mm-hmm. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
1: Oh iya full,
2: ini penuh,
1: cantik cantik banget. Oke, okay. Itu warna-warni, benangnya warna-warni, yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, okay. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah, Ibu Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ameh ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya enggak sih?
2: Ada.
1: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
2: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan? Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, okay. Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilobangi sedikit pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau kata gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga,
1: sama juga
2: sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
1: Iya. Oh, yang baju ya, yang Koto Gadang.
2: Koto Gadang ini.
1: Itu hampir sama memang ya.
2: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
1: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
2: Masih banyak.
1: Masih banyak.
2: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
1: Oh, banyak yang pesan. Banyak.
2: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
1: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya
2: masih.
1: Sebenarnya ya.
2: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang
1: iya.
2: Anak-anak kini kan maunya kerja,
1: iya.
2: Kerja luar rumah.
1: Oke, okay, betul.
2: Di toko-toko.
1: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti nggak ada pewarisnya?
2: Nggak berapa banyak lagi.
1: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
2: Ada. Rina bisa.
1: Oh, Rina bisa.
2: Bisa.
1: Oke, okay. Berarti bisa lah ya diwariskan.
2: Masih
1: ya.
2: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
1: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
2: Iya, kami di sekitar dekat Ibu rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
1: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
2: Dinas Koperasi sudah.
1: Oke, ada manfaatnya Ibu?
2: Ada.
1: Seperti?
2: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan Ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau Ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
1: Oke, okay, bazar begitu ya.
2: Iya, bazar, kadang
1: pelatihan?
2: Ada pameran.
1: Kalau
2: pelatihan ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat Ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
1: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
2: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
1: Betul, unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat, agak susah ya buat ya. Oke, jadi berarti Ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
2: Dulu ada, sudah ada izinnya.
1: Oke.
2: Okay. Semuanya udah Ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur Ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu Ibu jahit ini.
1: Sejak tahun berapa Ibu memulai
2: tahun,
1: sulaman ini?
2: Tahun 80-an lah.
1: Tahun 80-an.
2: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
1: Tahun 80.
2: Sekitar 80.
1: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan iya. lama ya.
2: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah, kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan gitu.
1: Nggak ya. Nggak ingin pindah ke bisnis lain.
2: Ibu ada bisnis lain.
1: Oh, ada juga. Okay.
2: Di rumah ibu ada warung.
1: Oke.
2: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
1: Tapi bikin sulaman
2: sulamannya wajib ada.
1: Oke, okay,
2: biasanya datang-datang orang nyari kan.
1: Mm-hmm. Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya enggak sih bikin sulaman ini, Bu?
2: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
1: Satu bulan.
2: Iya.
1: Satu
2: harus
1: bulan
2: siap
1: itu harus sebulan. Ada satu produk iya, begitu iya. ya. Mm-hmm. Yang paling banyak diminati.
2: Di selendang ini lah.
1: Selendang kotor
2: sama gada, baju
1: selendang gadang ya
2: iya, namanya sama baju.
1: Sama baju
2: banyak juga.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
1: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
2: Kurang laris gitu.
1: Itu selendang juga.
2: Selendang juga. Tapi okay. ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin mm-hmm. yang kayak gini orang mm-hmm. yang lama-lama aja ini.
1: Oke, okay. Yang benar-benar sudah berkecimpung di, berkecimpung di dunia itu ya, tahunan ya.
2: Iya. Kalau bikin-bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
1: susah.
2: Enggak ngerti. Susah.
1: Kadang enggak. Padahal kelihatannya simpel garis ya.
2: Susah ini, enggak pakai lukisan ini.
1: Mm-hmm.
2: Pikiran kita aja besarnya, okay. caranya.
1: Mm-hmm. Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
2: Ibu. Kalau ibu-ibu muda banyak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ibu-ibu kayak mm-hmm. kayak oh ini ibu-ibu sosialisasi.
1: Sosialita.
2: Mm-hmm. Nah, itu ramai beli ini.
1: Mm-hmm.
2: Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau orang
1: tadi dipadu-padu sama selendang ini. Gadang
2: iya.
1: itu.
2: Heeh. Kalau enggak gadang yang kecil dia pakai kan.
1: Oke. Okay.
2: Tergantung orangnya senang pakai ini.
1: Karena memang di pemerintah provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih, kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri.
2: Iya. Harus pakai ini. Baju kurung.
1: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
2: Okay. Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babaku tuh harus pakai baju kurung.
1: Oke.
2: Okay. Pakai ini.
1: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
2: Selendang ini.
1: Mm-hmm.
2: Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau toko rupiah. Beda.
1: Dinaikin lagi
2: harganya. Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Orang-orang toko.
1: Karena emang cantik banget.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
2: Mm-hmm, baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
1: 800 ribu ya itu
2: ya, siapnya.
1: Satu baju
2: Satu baju.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh. Untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
0: Eropa betul.
1: Sekarang,
0: iya.
1: ya, itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
0: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih betul. Pakai tangan. Gitu. Mm-hmm. Oke deh. Kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
1: Boleh
0: ya?
1: Silakan.
0: Mm-hmm. Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta mm-hmm. hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu. Itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
2: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah. Tapi kerjanya lama.
0: Okay.
2: Berapa satu bulan kita kerja kan?
0: Mm-mm.
2: Kadang siang malam tuh bikinnya.
0: Mm-mm.
2: Malam bikin
1: siang
2: juga.
1: Malam.
2: Kalau enggak siap satu bulan.
1: Mm-hmm.
0: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
2: Enggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
0: Kalau motifnya memang seperti itu.
2: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang melukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
1: Custom ada juga
2: ada.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, tapi bisa dipesan dengan model lain.
2: Iya.
1: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
2: Banyak.
1: Yang dipesan gitu.
2: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini, ada tiga, ada empat.
1: Oke.
2: Nah itu ada.
1: Oke, sip. Kalau Noel?
0: Iya.
1: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
0: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Iya, jadi memang satu baju stel antara baju dan celana gitu ya, satu stel. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke, deh. Kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08 1166 092 40. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 0751, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu.
2: Baik, silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak iya. Amna.
3: Oh, halo, kakak Cik Amna, Ufa, gajah, cantik iya. Ya. Rancak mana itu yo? Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Dan juga Bu ya, memang di pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu lah, kalau pernah nonton Cik Guru Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Ih, luar biasa. Amekilo yang tak pernah padam dari Rara Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam Amekilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapalok Sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya yeah. dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalok Sakme berasal dari
2: kapalok Sakme.
3: Sebenarnya menyerupai kepala jarum pantul yang pentul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, besi, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu juga ada yang lebih standar-standar lagi ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada di bawah 1 juta.
3: Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wadi? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan. Kita
3: harus berpantun dulu nih budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya Bu Wati apa dengan bahasa Minangnya begini. Pantunnya begini ya. Ya Ibu apa Ibu narasumber yang baik hati Bu Wati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami Mbak Sandi Sinto.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, dari Jakarta.
1: Iya, mungkin kita langsung dijawab. Iya, boleh silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin. Iya.
4: Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya? Ya,
4: ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti kan stok ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu kan, selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
1: Okay.
2: Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah ya. Kasih upah, berapa upahnya.
2: Nah,
4: kita yang minta.
2: Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman.
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin betul saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa? Sulaman Banang Ame ini, karena seperti yang Bu Ati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini, begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu, kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah, anak
4: ada.
2: Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya, ya.
1: Oke.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan. Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
4: Tergantung UMKM-nya juga kan. Kadang-kadang
2: betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan, kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Ibu Wati.
2: Nah, gimana
4: Ibu Wati? Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik, baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: boleh baik
2: diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica, aduh udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya, apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya? Oke, silakan Ica pertanyaan.
6: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
6: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
6: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
6: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
6: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
6: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat ibu asli ini aku jadi ingat.
2: Ya,
6: ibu saya.
2: Oh. Lagi nonton. Oh, gitu. So sweet. Oke, oke.
6: Ya.
2: Oke, siap. Itu aja.
6: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.

0: kan.
1: Bagus, bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay, okay. Boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya enggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu.
2: Beda.
1: Atau anak gadis yeah. gitu. Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
1: Gimana
2: bedanya? Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pengin apanya warnanya, bunganya tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa
1: tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
2: ada.
1: Bikin ya yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Itu kalau motifnya sendiri kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa ada ininya enggak, perbedaan enggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau ya, bentuk banyak. Bunganya, bentuk bunganya
2: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, okay, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke, okay. Baik.
1: Ini, ada yang...
0: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati ada yang nanya ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
0: Oh, yang penting.
1: Oh, okay. yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat ya?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu. Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diregang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Oke, baik. Ini di Jakarta sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
0: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Iya.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Okay. Iya, betul. Dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan orang pakai pakaian barat sama juga. Enggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul. tradisi kita sendiri ya.
0: Betul. Okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
0: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat siang Sapradi Sahabat Budaya. Hampir 3.000 P3K Bangka bakal dapat tambahan gaji Rp300.000. Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan PMK Bangka bakal dapat tambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana itu muncul setelah PMK Bangka dapat tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKA di Kabupaten Bangka Haryadi ngomong, tambahan DAU rencana akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bangka melalui APBD Perubahan 2026. Bervariasi gaji ya, intinya ada penambahan Rp300.000 dari masing-masing P3K per waktu, Rp50.000 untuk tas penji hati mereka. Dijelaskan Didik, gaji pegawai saat ini bervariasi, mulai Rp1.150.000 sampai Rp1.250.000 untuk teknis. Kalau disetujui Banggar, kenaikan gaji terrealisasi sekitar bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2026 nih, karena duitnya telah ditransfer. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan dukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Mudah-mudahan 2027 naik lagi, kinerja pegawai semakin baik, bergairah, tanggung jawab bertambah, mudah-mudahan bisa seperti semula. Sekian kabar bubble jam 2 siang kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Bas. Lang man lah, Po Es.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa, penan Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini, ne. Mana ya, Po, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Ya, ku ne, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi Po berisi, biar usaha Po terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Po cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk Po ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu di

Awali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o? Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
4: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, Lah Romuli, tingo adep depan. Lah Rom lagi, balik kanan. Ge muke Rom lah. Panjang umur. Lah nyengul Pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
5: Ape ke Mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah Mai. Ngape Mai? Kakak ngeno kek kuo.
4: Mesege, kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
5: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
4: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
5: Nyaman kama yo.
4: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
5: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain Mai? Ada masalah apa?
4: Denglah Rom, gaya ketak pok nama tuku yang ada ge makin teberacai di lia.
5: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini Mai, macam kayak lagu siapa ya mayok?
4: Sakitnya tuh di, gimana Rom?
5: Di hati ku nih Mai.
4: Ya bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
5: Menia pok dak usah nok Mai.
4: Pok ne Rom, along kita gimayan malam ne yo Rom ah.
5: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
4: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom. Pok mayar ku.
5: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayerkah.
4: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
5: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelau kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
4: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
5: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
4: Auklah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
5: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Aduh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
4: Menek, kafe nama Rom.
5: Ape? Tape?
4: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
5: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai.
4: Biseng ge Rom, malunya kedenger orang.
5: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai, tengok ge Mai.
4: Deng ke Aliando Rom, mirip ke mangpan ya toh.
5: Mane mangpan rungang Mai.
4: Tengok rebut keriting dak Rom.
5: Dek kawah kau naya model tu Mai, kau nak macam ke Aliando ya Mai.
4: Nok baseng pok lah Rom.
5: Kita duduk di mana Mai yuk?
4: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
5: Oh awak lah pun, oh, Mai. Kepalaku pening nengok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
4: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
5: Oh ayam. Jadi men chicken steak nih arti ya kalau aku ngeneng. Chicken ni ketepo ayam Mayo, steak ni berarti ketiak Mayo. Aduh dah Mai, jadi ketiak ayam Mayo.
4: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
5: Oh nak iya Mayo, pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu Mai.
4: Ya, malu, kudeng.
5: Ku masan sampe ke pok bela ho.
4: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
5: Lah, batet, Mai. naik banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telur, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar pok ada penasaran.
5: Nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telur lah daging lah jus. Nih rupai bende tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam madi ketepok Rom.
5: Nyaman dak Mayo?
1: Nyaman Rom. Ya nyaman Rom.
5: Nyaman au mang Mai ketiak ayam ne Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum tu. Lah pok minum kan.
5: Oh dek hal dikenai minum Mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
5: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
5: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
5: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang ku nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom. Ketepo adik nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
5: Kau aku dah Mai. Tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pun Rom.
5: Yo Patman, jangan kek lah meja.

Aceh 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu.

Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Ono tangis layo.
2: Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa, yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, kemudian sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai, jadi yang terbentang di sebelah utara itu adalah pantai Kabupaten Pati sejauh 63 km. Kemudian Pati ini ada daerah pantai, ada daerah perkebunan, ada daerah pertanian, ada daerah tambak pertanian ikan, kemudian ada lagi daerah pegunungan kapur di wilayah selatan.
0: Berada di lereng Gunung Muria. Disinilah di Pati tersimpan pintu gerbang Majapahit, sebuah peninggalan warisan budaya yang ada di Nusantara yang menurut budayawan Pati Sopo Nyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
2: Iya, ini kalau kayu sudah biasa habis, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebun Abrang itu dulu yang putra Sunan Muria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah datang ke sini bawa banyak orang.

0: Kerajaan Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sebo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak. Dia pun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria, tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Majapahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe ke Muria.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1x24 jam. Di lain tempat, yaitu di padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di Kota Pati sampai lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan. Ya, di sebelah sampai di barat Kota Pati masuk hutan. Di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang gendut dan tingginya seperti sangkar, nek orang Jawa koyok kurungan. Sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung, karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mukiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti karena kecapean. Bambang Kebonyabrang berhenti, pintu ini diminta tidak boleh, timbul peperangan karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebonyabrang, kok diminta orang kanyalan kok jalan lah.
0: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandul." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata jaganen atau jagalah, maka ia pun langsung meninggal dan hilang nyawanya karena sebagai seorang penjaga harus tidak terlihat.
2: Serbikan daya pikirnya sampai terbentuk seperti ini kan berarti orang yang sangat terampil, sangat hebat dalam ekspresi jiwa, kemudian dituangkan dalam bentuk karya yang seperti ini kan ekspresi jiwa ya, imajinasi jiwa dituangkan dalam satu bentuk ekspresi benda, diukir seperti ini dan diwujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang. Bayangkan hampir 1000 tahun, bahkan mungkin lebih, ini masih bisa dinikmati dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang ini di relief itu kan, kalau orang dulu tidak ada namanya istilah relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah ini di relief sehingga orang ketika melihat itu bisa membaca dipandu, diceritakan. Inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, terampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
0: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwat. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.
2: Kita seperti untuk selanjutnya di program Bedincak Bedai kita. Langsung bayi nak request lagu seperti ku bakal pilih kan. Ya nak gabung langsung bayi request seperti oh. Salam-salam jen panjang ige nih. Karena semakin anget cuaca macam nak nenek seperti ku nak denger lagu ku nak bejuget. Agak-agak dehidrasi rasa kepalaku seperti. Ya nak gabung di 08 12 13 14 10 39. Selamat sore Pro 4 Suara Budaya Bangka Belitung. Sore juga Pak Yanto. Ini mau dengerin lagunya Cahaya, penyanyinya Feldan Rahayu. Hari ini panas seperti dek bule aben. Banyak-banyak di rumah ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Yanto di Raskin. Ya, nak bergabung di belakangnya Pak Yanto juga boleh. WhatsApp sudah dibuka juga. Seperti di 08 12 13 14 10 39. Seperti apakah lagu dari meleknya Feldan yang berjudul Cahaya? Kita dengarkan bersama untuk Sahabat Budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut Berdincak Bedai.
1: Oke, seberadi lagi ada sisa waktu 30 menit yang bergabung di Berdincak Bedai. Kita kuangkat dulu penelpon kali ini langsung bela request seberadi ya. Halo Berdincak Bedai.
2: Halo Berdincak Bedai. Wah, sampai hati sayangku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar?
2: Alhamdulillah, setelah Allah Akbar, walaupun panas merpet, mes.
1: Oh,
2: baru pulang belajar hari Jumat, kan? Pengajian.
1: Lah.
2: Kita ke langsung, ya.
1: Oke, lagu apa, Ma?
2: Mama, lagu Terkesima.
1: Terkesima. Untuk siapa lagu?
2: Judul anaknya buat normal karena buat salam mepet nak.
1: Oke. Okay.
2: Buat TNR I4 di mana saja berada, salam sehat, salam kompak selalu, jaga kesehatan kita selama kemarau berkepanjangan ni ya.
1: Oke. Siapa?
2: Banyak makan buah yang berair. Banyak lagi cocoknya selalu kita sampai tuntas, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Mama Rati di seputaran Pagarawan yang bergabung kayak kita, pesannya seperti mau semangat meretet nih, konsumsi makanan minuman yang banyak mengandung air. Halo Berdincak Bedai.
2: Wah, apa hati?
1: Apa kabar Embera?
2: Nggak
1: tahu. Lapun, lagu apa Embera?
2: Ada malam Jumat.
1: Lah, kula pening nggak salah Embera. Udah tau apa judul lah?
2: Malam Jumat, lagu.
1: Hah?
2: Malam Jumat, lagu badal.
1: Cuman ini lagu ah?
2: Ada balik.
1: Coba nyanyi dikit. Coba nyanyi dikit cuman ini lagu ah?
2: Ada malam Jumat. Ada malam Jumat. Aku sih.
1: Malam Jumat. Malam Jumat apa malam Minggu?
2: Jumat.
1: Malam Jumat. Bener man. Siapa nyanyi ya? Baru nela aku denger ah.
2: Tidak. Baik,
1: tahu baik. Oh, lapun salam gak sampai langsung lah.
2: Assalamualaikum, Malik. Berarti Ayu Hinda, gua. Bang Ibu.
1: Iya. Ratun.
2: Oh. Ibu, maksudnya. Oh. Mungkin lo belum. Oh. Wah, Bayan.
1: Oke. Okay.
2: Wah, Rudi, Radhi, Panji, Walia itu,
1: ya,
2: Eni Galau, Desumi, Galau, Pak Julius.
1: Oh lah, lah.
2: Oh, kalau kita Pak Iren ya segera.
1: Oh lah.
2: Baikul.
1: Tamat, Embera. Alah, Rudi ya kita lanjut lagi. Halo, Berdincak Bedai.
3: Wahai sampai Yati.
1: Apa kabar Julia?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Alhamdulillah.
3: Langsung deh lagu ya.
1: Ah, oh, lagu apa?
3: Jatuh Cinta dari Roma Irama.
1: Jatuh Cinta Roma Irama. Oke.
3: Dengar kau sedang jatuh cinta. Ya. Dua.
1: Okay.
3: Salam ke semua nih ya.
1: Oke.
3: Terima kasih tadi tahu spesial lo.
1: Yo.
3: Alayah untuk Rara Khas Megas. Semoga sehat selalu di
1: amin,
3: bulan.
1: Amin, doa yang sami.
3: Pokoknya jaga kesehatan lah untuk semua nak, untuk
1: okay.
3: Di Bangkutra dia, Bangkutra Sambas dia. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Okay, amin.
3: Terima kasih.
1: Yo, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk sepradi-sepradi masih dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, yang lagi nagabung, silakan bela di 08 12 13 14 10 39 sepradi. Kita angkat lagi penelpon. Halo Berdincak Bedai.
4: Halo Berdincak Bedai. Wah, sampai ya ti.
1: Yo, sepradi Bang Kangin, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah baik.
1: Oke lah, lagu apa kita sore hari ini, Pradi?
4: Lagu Gajah di Balik Kaca.
1: Gajah di Balik Kaca?
4: Iya.
1: Men ya, bekaconya bukan kayak bersembunyi.
4: Ah, bekacau.
1: Oh lah. Salam untuk siapa?
4: Untuk semua lah, karena waktu lagi dikit nih.
1: Oke.
4: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat.
2: Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walpa izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya 70 ampere hari ini ngebut ampun karena ngejar waktu kira deh hal seperti tetap kuputar lagu Ika. Yang kita gabung silahkan bela di 08 12 13 14 10 39. Dan untuk Ika yang bergabung, makasih gali-gali ya seperti sehat selalu, semangat selalu, jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca macam ini. Pakai kacamata mendek keluar seperti, pakai masker oh, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, debu atau juga imbas asap karena kebakaran. Halo Berinca Bedae.
5: Halo Berinca Bedae, sampai ya sih.
1: Apa kabar kau?
5: Baik-baiklah.
1: Baik-baiklah. Kok ayo denger lagu apa, wo?
5: Lagu Tembok Derita, o.
1: Tembok Derita?
5: Au.
1: Au, au. Lah, pun salam untuk siapa?
5: Salam-salam untuk semua-semua, lah, o. Kami waktunya, terbatasnya.
1: Oh, lah, kan semua, ya, o. Lah, pun,
5: ah. Ya, simbong untuk lara, o.
1: Yo, simbong toto. Kok ayo lah gabung. Yo. Oh, lah. Adik kok ayo seperti yang kayak baru pulang begawe. Jay baru nak bahas santai-santai wah sore hari ini. Untuk Ika yang kita gabung di 08 12 13 14 10 39, Agi ku terima sepradi oh, yang nak bergabung nak request lagu sore hari ini. Kita kembali ke penelpon. Halo Berinca Bedae.
6: Badincak Bedae.
1: Yuk, apa kabar nih Pak Ahmad Irwan?
6: Oh, udah tahu langsung kan, mungkin
1: sehat.
6: Logatnya logat Sunda.
1: Iya, masih ada logat Sundanya jadi tahu Pak.
6: Ya iya, pokoknya malu badincak Bedae itu kan.
1: Oh, Badincak Bedae, benar.
6: Badincak Bedae.
1: Sehat ya Pak ya, yang penting.
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Panirwan mau dengar lagu apa sore ini?
6: Untuk wanita.
1: Hah?
6: Untukmu wanita. Musim Alatas.
1: Oke, siap. Ini lengkap ya, nih.
6: Makanya ada pantunnya juga untuk wanita.
1: Coba.
6: Untuk wanita. Ya, pantunnya juga ke Jakarta, ke Pasar Rumput, ya kan. Ke Jakarta, ke Pasar Rumput, beli suka di Kota Pati. Wanita katanya lembut, jangan suka disakiti.
1: Cakep.
6: Ya, ya. Jakarta okay. Jalannya aman. Naik roda dari Belawan.
1: Cakep.
6: Wanita yang kuat iman tak akan goda gombalnya Irwan.
1: Iya benar.
6: Harus kuat warna iman, jangan tergoda rayuan gombal wanita.
1: Iya.
6: Ya, lagunya untuk wanita ya.
1: Oke Pak.
6: Kirim-kirimnya buat Bu Sumi ya. Buat Mbak Yulia, Bu Kori, ada Embera, ada siapa lagi ya? Ke Takamura, kemudian ada juga Bah Triono.
1: Oke. Okay.
6: Buat semua-semuanya aja ya. Anu apa lagi pokoknya itu sama Barara bukan?
1: Iya betul.
6: Iya, Besera. Kalau udah cantik mah ada selalu kedengaran.
1: Ah, hai.
6: Selalu ada di ingatanku gitu kan.
1: Iya deh. Makasih banyak Pak Irwan yang sudah bergabung.
6: Mulai tak keluar gombalnya kata-kata baru gunawan gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Ya, makasih banyak ya Pak Ahmad Irwan ya.
6: Kalau ada bata yang belah, simpan di dalam kantin.
1: Cakep.
6: Kalau ada kata yang salah, maafkan lahir dan batin.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat budaya, makasih gali-gali sudah bergabung mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Kita dengarkan lagu yang telah di request di program Berinca Bedae Prompat.

2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momen

0: beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
1: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Baginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena

0: Sungguh merupakan sebuah batu, bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu Adam Melit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
0: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

Hadis riwayat Ahmad menyebutkan, lazimkan dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa.

Dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Cucu Al-Quran membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan selesai ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rumpa Tarani Sungai Liat, suara budaya Bang

0: jatuh cinta.
1: Eh, itu kan mbak Ewi loh.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Jakarta.
1: Romat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Pon, selamat malam dulu buat Uni Linda nih, yang katanya Uni Tiara, Uni Tiara, aku tuh kan anak glodok katanya. Jadi kalau misalnya lagi pengen main kesana, kabarin, nanti ayah ajak jalan-jalan, katanya gitu. Oh boleh, terima kasih Uni Linda. Emang kalau glodok itu gak ada matinya sih. Empe-empenya enak banget di sana, yang di ujung jalan itu kan Un, itu enak banget, itu kesukaan ayah. Ayah suka makan di sono, jadi mana tahu bisa ketemu ntar di sono. Aduh, jadi pengen makan pempe deh. Ya ampun. Oke. Dari pempe kita bakal membahas salah satu gedung atau bangunan bersejarah. Bangunannya sudah cukup lama ada, tapi udah lama tidak berfungsi. Mungkin buat Abang Po kalau jalan dari Jakarta menuju Puncak Pas, itu suka ngeliat ada tangga yang kayak gak pas gitu tempatnya. Tangga kok ada di tengah-tengah jalan sih, terus naik ke atas tuh tempat apa? Beberapa dari kita mungkin sudah tahu kalau misalnya tangga itu menuju ke sebuah villa yang namanya dulu itu adalah Villa Riung. Bener, Riung Gunung gitu ya. Dan ini merupakan villa yang memang menjadi tempat peristirahatan presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Jadi bangunan ini ternyata berpotensi banget nih boleh ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Harus dirawat supaya nggak hilang gitu. Nah, jadi sebenarnya keberadaan gedung ini tuh cukup penting dan harus dikembalikan dan dirawat sesuai dengan karakter aslinya. Jadi Villa Riung Gunung ini, Abang Po, ada hubungannya dengan Presiden Soekarno, betul, dibangun sekitar tahun 1955 hingga 1957 dan menjadi tempat Soekarno singgah di Puncak. Terus villa ini tuh tahun 1960-an berubah fungsi menjadi Riung Gunung Coffee House yang dikelola oleh Hotel Indonesia. Tempat ini juga pernah dikunjungi oleh sejumlah tokoh kayak Pangeran Norodom Sihanouk bersama Soekarno tahun 1964. Terus juga Perdana Menteri Jepang saat itu Eisa Kusato di tahun 1967. Dan akhirnya pada tahun 1970-an, Riung Gunung tidak lagi digunakan sebagai Coffee House, kemudian beralih menjadi villa privat dengan akses terbatas gitu. Dan sekarang ini juga masih tertutup untuk umum, bukan sembarang boleh naik ke atas begitu ya. Dan sedang diusahakan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya agar bisa direvitalisasi, dirapihkan dan tidak rusak, ya kan? Karena bangunan ini tuh berpotensi banget kalau ada yang beli nanti dihancurin, hilang deh ceritanya, hilang sejarahnya. Aku tuh penasaran banget sih sebenarnya, kayak pengen ngelihat gitu dalamnya seperti apa dan semewah apa pada saat ini kondisinya gitu, jadi penasaran. Tapi buat Abang Po, kira-kira penasaran gak sih, apakah tipikal orang yang ngelihat gedung tua atau bangunan tua gak pengen masuk ke dalam, atau ya udah masuk-masuk aja kalau penasaran.

0: Ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.

0: Bang Po. Wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Jadi Abang Po, beberapa dari warga Indonesia nih ya, masyarakat Indonesia itu kan senang liburan ke luar negeri. Nah, jadi kalau menurutkan sebuah data dari Traveloka SEA Index kuartal kedua, iya kan? Ini tuh berdasarkan dari data pemesanan tiket ya, dari tanggal 1 April hingga 30 Juni. Nah, ternyata ada 5 negara destinasi favorit bagi para wisatawan di Indonesia buat liburan di tahun ini. Sampai 30 Juni kemarin, 5 negara tersebut ternyata menjadi negara yang paling banyak dikunjungi. Yang pertama ini nih sih yang sebenarnya benar-benar wow banget, itu Seoul, kota Seoul di Korea Selatan maksudnya. Ini memang seperti yang kita tahu gelombang Korea Wave ya, ini memang ngedorong banget minat wisatawan gak cuma di Indonesia sebenarnya, sedunia itu datang tuh ke Seoul, so Korea Selatan gitu. Karena kita bisa menikmati segala macam perpaduan budaya Korea dan berdampingan dengan kehidupan kota modern yang memang menjadi daya tarik utama dari kota tersebut. Kita bisa menikmati destinasi bersejarah seperti istana kerajaan di tengah kota, bisa juga menikmati wisata modern, belanja kuliner, dan juga bisa mempelajari tren budaya populer Korea yang memang mendunia banget gitu ya. Terus negara berikutnya atau kota berikutnya yang cukup sering dikunjungi sampai 30 Juni kemarin tuh adalah Penang, Malaysia, Bampo. Jadi memang orang Indonesia tuh suka banget pergi ke Penang. Kenapa? Karena di sana tuh perpaduan budaya, sejarah, kuliner, sama kota yang khas banget. Ini bisa banget menjadi daya tarik. Iya kan, kawasan Georgetownnya benar-benar sejarah banget. Kulinernya itu segala macam fusion ada di sana. Terus juga street artnya atau seni jalanan, dan juga bisa mampir ke beberapa spot-spot wisata yang terkenal kayak Penang Hill dan juga Kek Loksi Temple. Dari negara Malaysia kita berangkat ke Thailand karena kota Bangkok tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan Indonesia untuk mencari liburan ke luar negeri dengan biaya yang cukup terjangkau. Di sana kita bisa menikmati segala macam budaya berpadu dengan sejarahnya plus kulinernya yang memang bikin Thailand itu tetap eksis ya di kalangan turis Indonesia. Spot ikoniknya kayak Wat Arun, Wat Po, ini wajib banget nih kunjungin buat kita-kita yang mungkin baru pertama kali jalan ke Thailand. Tapi jangan lupa belanja di pasar juga pusat perbelanjaan di Thailand yang terkenal dengan ramah di kantong, dan biasanya tuh banyak banget tuh justip-justipan. Baju kualitas Thailand kita bisa nitip atau kita malah bisa open justip Abang Po. Jadi kita liburan buang uang tapi dapat uang juga karena pada nitip belanja sama kita.

portalnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, entar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

budaya Jakarta. Abang Po, negara mana lagi sih yang memang menjadi destinasi favorit wisatawan Indonesia buat berkunjung di tahun 2026 ini? Terhitung sampai tanggal 30 Juni kemarin, kota berikutnya adalah kota di Kuala Lumpur, Malaysia, Abang Po. Memang kalau bisa, Kuala Lumpur tetap menjadi salah satu destinasi internasional favorit wisatawan Indonesia dengan pertumbuhan yang sejalan dengan rata-rata pasar. Nah, selain sebagai ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur ini memang menarik banget nih buat para wisatawan berkunjung ke sana. Nah, karena ada landmark ikoniknya, pusat belanja yang luar biasa beragam banget, kulinernya juga luar biasa banyak macamnya, serta ada perpaduan budaya yang tercermin dalam kehidupan kotanya. Gitu. Negara berikutnya yang sudah dikunjungi sudah pasti adalah negara Singapura, Abang Po. Walaupun sih sebenarnya katanya pertumbuhan pemesanan tiket menuju Singapura itu cukup turun, tapi ternyata minat wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke sana pun juga cukup tinggi, tercermin dari tren pencarian yang terus meningkat. Abang Po, daya tarik wisata Singapura, kita tahu itu adalah perpaduan kota modern, ruang hijau, wisata keluarga, dan juga kuliner yang benar-benar multikultural banget. Biasanya orang-orang pasti berkunjung ke Marina Bay Sands atau ke Gardens by the Bay, dan juga kawasan populer kayak Sentosa atau juga Orchard Road begitu ya. Jadi memang Singapura masih masuk ke dalam 5 besar destinasi luar negeri favorit wisata Indonesia untuk berkunjung sampai 30 Juni 2026 nanti. Nah, kira-kira apakah ada perubahan di kuartal ketiga atau malah justru dengan posisi yang sama tapi ada perubahan peringkatnya aja. Tapi apapun itu, Abang Po yang mau liburan nanti di akhir tahun, selamat liburan. Nggak, tiketnya dari sekarang deh kayaknya. Kudu nabungnya, siap-siapinnya. Karena seperti yang kita tahu, harga tiketnya semakin tinggi, atuh mah jadi pusing kadang kalau mau jalan-jalan. Beli tiket pesawat mahal gitu ya, atau mungkin sudah di luar dari budget. Ya kalau memang nggak bisa keluar negeri, keluar kota juga nggak bisa, ya udah di Jakarta aja. Barengan sama Promat FM, suara budaya Nusantara. Ya wes, kalau gitu Abang Po, ayo kudu pamitan dari rangkaian Belantek Obrolan Tempatnya sore hari ini. Abis ini bakalan ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kependak, ser bersama Balaguplak dan juga bersama Bang Wawan yang akan menemani hingga jalan jam 12 malam nanti. Ayo pamit ya, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: apa sih Ipe? Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
1: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
0: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
1: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
0: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
1: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
0: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
1: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sana?
0: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
0: Dah si Lela, tungguin gue.

dalam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jang.
2: Kira apa?
3: Maksudnya
1: dia baca tapi ya.
3: Ya,
1: lo ikut
3: kita berincak
1: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep salah gua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rumpa Tereni Sunelia, seluruh

peka hidupku ni macam nila selama ya. Sebatang kara, dak berganti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Asih bosan hidup nak ni. Mencari ge, asih percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menek nih, pondok tidak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asyik nyaman? Asyik nungguin piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak si keling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nungguin lolongan asu tu. Menakut. Halungku tidur. Mikir dunia ni tak sudi-sudi. Hidup ge agak samelah macam ni. Sembilan tah pacak keluar dari hutan ni. Hutan ni dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ade Mia Cikar. Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ne?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud? Kudek tahu, Mia. Udah ya.

Cemane lauk batang. Yo Keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku bicara kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemah deh lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi. Ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningok ku ciga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng. Ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tu. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kan nih orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuen keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kau lihat nih lah, Jang. Sudahlah.

0: Itulah lame berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngape akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupaya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusa. Masa lalu, Ok.
1: Wih, rezeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong, nih? Nggak biasa aja macem nih. Bentar, Nek, Ok. Kupare lu. Keling! Keling! Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih. Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapa kan muter-muter dak teronjata nak nih nih keling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba yang kata bang batang nih jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao jang, batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin nih ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: Batang ni. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Aok ni. Lah ni, tinggal yang paling bawah ni lah yang belum. Ku tebeng lu ni, ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aho, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi, ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa?
1: Maaf. Siapa?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge ka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabek yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Jang, gak usah anda deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, sabe. Mana nyali ka?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawan ku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantang ku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu lagi rendah. Nang lawan uli udah.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue. Cia!
4: Kurang ajar kau. Jian! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dead. Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tuhlah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan putri.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Gaya, cak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi. Sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kota sampah depan rumah.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 MHz RRI Sungaliat. Seperadik sahabat budaya di mana baik pun tidak berada. Seperadik hari ini, seperadik malam hari ini dari jam 8 hingga nanti hingga jam 12 malam kelas. Seperadik seperti biasa, seperadik tadi lagi dihadirkan legenda perempat seperadik. Nanti tadi legenda Putri Nibung dan Manuang Kelingnya seperadik. Kemudian kita lanjut ke program acara kita saat ini seperadik, hari ini saat ini seperadik, jam ini seperadik hingga jam 22 waktu Indonesia Barat seperadik, kita di etnis Nusantara Batanghari 9 seperadik. Nah, seperadik sahabat budaya, kelahiran akan hadirkan informasi di etnis Nusantara nih terkait informasi dari Sumatera Selatan kelas radio ada apa di Batanghari 9 malam ini radio lah kita hadirkan informasi ya, tapi renak hadirkan dulu lagu-lagu Palembang kok Sumatera Selatan untuk malam hari ini supaya kita terhibur radio. Kemudian di jam 22 jam 10 kalau kita ketang tembang terakhir untuk tidur seperadi renakkan juga berbagai informasi di tangtutne radio lo kali ya tangtutne ya di malam hari lah seperadi informasi malam hari seperadi apk tidur malam apk manfaat segala macam seperadi lah di informasi di tangtutne seperadi hingga jam 23 waktu Indonesia Barat jam 11 seperadi tangtutne seperadi kemudian jam 11 sampai jam 12 kalau kita isi dambus-dambus bangkap hitung seperadi untuk menemani kak tidur seperadi jadi jangan kemana-mana yo ika tetaplah di 103,9 MHz seperadi kita dengarkan dulu lagu Palembang nih seperadi

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

Lagu Batang Hari ini cukup terkenal dan menjadi lagu andalan Jambi. Lagu ini juga menjadi salah satu ikon Jambi. Melalui lagu ini meyakinkan setiap orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun. Karena dalam lirik lagu ini terdapat pantun yang sangat mengesankan.

akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Oke bro, benarkan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahu lah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: peret ya. Nyak. Oh, Nyak, buru burung peret ya, Nyak. Habis pagi kita dimakan peret, dek udak masak aben ya, Nyak.
1: Oh, lah, Pak. Kamen pacak muru, ha? Alon diputek padi ya, Pak. Menunggu masak habis dimakan peret, neh.
0: Oh, lah, pon. Bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
1: Oh, lah, pon, Pak. Kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek.
2: Setuju.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Jumat tanggal 21 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Pro 4 FM, Reris Ngeliat Suara Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi seperadi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali keku ya Regina yang hadir lagi nganti Kak di kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 seperadi. Sampai jam 10 kalau aku nganti Kak, tentu dengan serangkaian acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa langsung ke Ustadz Hoiruman kita kelak langsung seperadi dengan Tika. Oh, terus dilanjut kayak ngupi pagi, ngomong APBI pagi-pagi kayak perempat RRI jam 6 sampai jam 8. Ada juga berubat beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semen seperadi. Tentu semoga bayi hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan. Apalagi di suasana akhir pekan untuk Ika yang sedang menikmati suasana liburan. Yalaupun seperadi, sesaat lagi akan kami hadirkan Kupiah langsung untuk Ika yang ingin bertanya-tanya. Nantikan kebersamaan Nika kelaa di 08-12-13-14-10-39 yang nanya langsung ke Ustadz Hoiruman kita di acara Kupiah Live hari ini sampai jam 6 kelaa. Tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Nah, seperti sahabat budaya, jam 5:13 suat nih, yuk mohon maaf untuk Kupia. Hari ini Ustadz Hoirumana tidak bisa hadir karena lagi sakit seperti, oh. Jadi untuk Kupia, kami hadirkan yang rekaman baik ke Ika seperti, oh. Masih bersama Ustadz Hoiruman kita dengan judul Kisah Rasulullah bagian 1. Kami ucapkan untuk Ika selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami Ustadz Irman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah

dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat sebagai rahmatan lil alamin. Nabi diutus oleh Allah SWT membawa cahaya. Nabi SAW diutus oleh Allah membawa cahaya di tengah gelapnya jalan. Jalan menuju Allah SWT. Jalan menuju ridho dan ampunan daripada Allah SWT. Maka terutusnya Rasulullah, terutusnya Kanjeng Nabi adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tidak ada nikmat yang sangat besar setelah iman dan Islam daripada datangnya, terutusnya Kanjeng Nabi sallallahu

huwa rasulullah lan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Rasul itu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Rasul Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke seluruh manusia. Bahkan bukan hanya ke seluruh manusia, ke seluruh makhluk. Nabi diutus kepada manusia, diutus kepada jin, diutus kepada malaikat, diutus kepada surga neraka, diutus kepada bebatuan, pohon-pohon, dan seluruh alam semesta. Nabi Muhammad terutus, diutus oleh Allah. Cuma yang disampaikan Nabi kepada umat beda-beda. Kalau yang disampaikan Nabi kepada manusia dan jin sama, at-taklif, perintah, larangan. Tapi yang disampaikan Nabi kepada selain jin dan manusia adalah lil ikram, memuliakan. Kalau nabi-nabi zaman dulu diutus oleh Allah ke kaumnya saja. Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada kaum Ninawa saja. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada kaum Sodom, Sadum saja. Tapi Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah ke seluruh makhluk, ke seluruh alam semesta. Begitu agungnya Nabi kita Muhammad. Wa akhirul anbiya, dan pemimpin para nabi. Dan nabi terakhir, mohon maaf, dan penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain yang diutus oleh Allah. Sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, maka Nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi nabi itu adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Wa imamur rusul, dan pemimpin para utusan. Utusan Allah seluruhnya itu 313. Nabi seluruhnya 124.000. Nabi-nabinya Allah itu seluruhnya 124.000. Ada 313 yang memiliki tugas ganda. Nabi, utusan. 300, nabi dan utusan 313. Ja'a bid-dinil islami alladzi la yaqbalullahu yawmal qiyamah dinan ghairah. Beliau nabi datang membawa agama Islam yang tidak ada agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat selain agama Islam. Nabi datang dengan agama Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat. Tidak ada agama lain yang diterima oleh Allah selain daripada agama Islam. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Di hari kiamat yang diakui oleh Allah, yang diterima oleh Allah tidak ada lagi selain daripada agama Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin asyrafi qabilatin mim fi Makkah al-Mukarramah. Nabi itu keturunan daripada suku bangsa Quraisy, yaitu suku yang termulia di Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di daerah Arab, khususnya di Mekah itu, ada beberapa kelompok suku. Ada kelompok suku macam-macam. Dan suku yang paling terhormat, suku yang paling mulia pada masa itu adalah suku Quraisy. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi termulia. Diambil dari suku termulia, yaitu suku Quraisy. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu berasal daripada suku Quraisy. Yang mana suku Quraisy adalah suku yang disegani, suku yang dimuliakan pada masa itu. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nasab nabi bersambung kepada nabi.

0: Nabi Ismail alaihi salam.
1: Sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu punya dua anak, satunya Ismail, satunya Ishak. Jadi Nabi Ismail Ibrahim punya dua anak. Yang satu dari istri Siti Hajar, yang satu dari istri pertamanya Nabi Ishak, yang satunya dari istri kedua Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Dari Nabi Ismail hanya menurunkan satu nabi, yaitu Nabi Muhammad, rajanya, ketuanya para nabi.
0: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah,
1: waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdiman bin Qusay bin Kilab. Ayahnya nabi ini namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab. Ayahnya. Ibunya Aminatuh bintu Wahab bin Abdul Manab bin Zahra bin Kilab adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manab bin Zuhra bin Kilab. Jadi sekerabatan masih, karena kakek buyutnya itu sama satu orang Kilab. Nabi sama istrinya, ayah Nabi Sayyid Abdullah beserta ibunda Nabi Siti Aminah itu masih sekerabatan, karena kakek buyutnya sama satu orang, yaitu Kilab. Kilab. Walakotu fi walidu wa fi batni umihi wa umruhu samani asyarat asana. Wadufina bil Madinah walam yatruk lahu syai'an minal mal. Ayahnya yaitu Sayyid Abdullah wafat saat Nabi masih ada di dalam kandungan. Jadi saat Nabi masih berada dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Ayahnya wafat, Nabi ada di dalam kandungan 2 bulan di dalam kandungan, ayahnya wafat. Umurnya waktu itu, umur Sayyid Abdullah pada masa itu 18 tahun. Jadi Sayyid Abdullah waktu menikah itu umurnya 18 tahun, masih muda. Dan tidak meninggalkan harta sedikit, tidak meninggalkan warisan harta. Kemudian Nabi SAW itu wulid da sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal isna' as-sani asyar rabi'il awal min rabi'il awal al-mafil. Nabi dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi Nabi
0: lahirnya di tahun Gajah, bulan Rabiul Awal tahun Gajah.
1: Disebut tahun Gajah, kenapa Nabi di tahun Gajah? Karena pada bersamaan dengan lahirnya Nabi itu Raja Abraha gubernur Yaman. Raja Habsyah itu mengutus gajah yang sangat besar, pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Di situ terdapat gajah yang sangat besar, lalu oleh Allah dihancurkan dengan burung ababil, salah satunya karena di situ memuliakan lahirnya Nabi. Setelah Rasulullah lahir, disusui oleh ibunya, lalu dilanjut oleh Suwaibah al-Aslamiyah, pembantu daripada pamannya Abu Lahab. Kemudian juga disusui oleh Siti Halimah sampai 4 tahun. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Potongong lagi berapa nih?
1: Apa Ginon?
0: Hari ini laja berapa, Gul?
1: Wow, laja 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, laja 6.

Selamat pagi Supradi sahabat budaya. Main judi online 2.000 warga Bangka kehilangan BPJS kesehatan gratis. Sebanyak 2.000 warga di Kabupaten Bangka dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis. Salah satu penyebabnya terindikasi tersangkut judi online. Kepala Dinas Sosial Bangka Baharudin Bafang ngomong pencoretan hasil pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS oleh Kementerian Sosial sejak 1 Februari 2026. Kebijakan ini agar subsidi iuran kesehatan lebih tepat sasaran. Ada juga karena meningkat taraf hidup sampai tersangkut masalah judi online. Baharudin yang akrab disapa Munin jelaskan sistem DTKS sekarang otomatis baca transaksi online warga. Warga yang masuk desil 6-10 atau terlibat transaksi mencurigakan otomatis tercoret dari daftar penerima. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkal Pinang Aswalmi Gusmitan jelaskan kebijakan penonaktifan kepesertaan PBIJK merupakan bagian dari mekanisme rutin yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Dinegaskan BPJS Kesehatan menghormati penuh pemutakhiran data yang dilakukan secara periodik setiap bulan oleh Kementerian Sosial. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus jadi sarana edukasi bagi publik. Sekian kabar Bubble jam 6 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu nak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
5: Oh, memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah katawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke denger radio nampek bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

RRI Pro 2 Sungai Liat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu, diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: bener.
1: Nyapo yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom.
0: Wih, bukan yang main. Dek percaya pulik kumada. Oh imang iyalah main nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe mai. Dikaleng gule-gule mai. Begengger lah namanya mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger ngerpok ya ne Rom.
0: Basing kalah mai, nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu mai. Name gengger, ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai. Asa udah makan gule-gule itu mai. Segera se perutku mai. Nyaman se perutku nih mai.
1: Wih, gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
0: Kan ingin mai. Pokok nyaman mai. Lah kacube lah mai. Menade barang mai.
1: Nah, cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
0: Oh pasti ingin lebih mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih mai.
1: Aukar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Ase-ase dek nyaman rasa ku nih. Alamat ade kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
0: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
1: Lah ku padah nian. Ade ujongan nih.
2: Apa?
0: Maya,
1: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
0: Yolah, Mai, kantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
1: Plus, kaki reto, please, Rom.
0: Mai.
1: Wah, kawah kuda, Rom. Yolah, ke pangkal, Sanen. Jauh, Rom. Mana bermotor, pulik ngunceng, kah. Kawah kuda.
0: Yolah, Mai.
1: Lah, muke, kula telibes-libes, kena rambut keribu, Pak Rom.
0: Yolah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
1: Please.
0: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Ya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
0: Matai lah Mai, mentu namai kan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oka nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
0: Nak mai. Olah pun yo mai. Yo mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
1: Yo lah, cepat melah kita jalan.
0: Sekarang mai yo.
1: Dek, tahun depan Rom.
0: Oh, olah pun yo mai. Weh, mai cantik.
1: Yo, temen.
0: Mayati Sophia nih.
3: Rompat FM. Suara budaya Bangka Belitung.
4: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Prompat RR.

Selamat pagi Super Edi, sahabat budaya. BMKG Pangkal Pinang, Babel masuk level siaga kekeringan. BMKG Pangkal Pinang mengimbau masyarakat Bangka Belitung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan. Saat ini wilayah Kepulauan Bangka Belitung, khusus Bangka Selatan ke Bangka Tengah, lah masuk dalam status siaga kekeringan. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang Selamat Supriyadi ngomong, fenomena kemarau yang dipicu El Nino kali ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasa. Perakiraan kondisi ini kemungkinan berlanjut sampai awal tahun depan. Karena itu mulai saat ini kita harus siaga, terutama dalam jaga pasokan sumber air. Menanggapi cadangan air masyarakat yang mulai menyusut di beberapa titik, BMKG ngimbau warga agar mempergunakan air secara bijak dan menyiapkan sumber alternatif menketersediaan air bersih di rumah lah mulai menipis. Meski kondisi kekeringan di beberapa tempat dinilai belum masuk taraf parah, langkah penanganan lah jalan. Pemerintah daerah dan instansi terkait seperti BPBD Provinsi dan Kota Pangkal Pinang lah menyiagakan mobil tangki untuk menyalurkan bantuan air bersih di pemukiman warga. Di sektor pertanian, BMKG mewanti-wanti para petani agar nyesuai ikan jenis tanaman dengan kondisi iklim kemarau panjang. Petani diimbau untuk sementara waktu tidak memaksakan nanam padi untuk menghindari resiko gagal.